0: Cuba. Bila kau minum?
1: Baik. Undang tak minum lagi. Tapi kira. Aku siapa? Mereka tak ada ni. Di Melandang tadi.
0: Berado? Mana-mana? Kau berado mana?
1: Sikit dah undang lagi.
0: Ayo, berbagi lagi. Ogoi. Mungkin kau lima lah. Ha?
1: Umakitan tu lima lah. Tuhan nang pakai gahe di ni si badan ni ya.
0: Inna kuah.
1: Ayo nanti lagi tami tak gobot.
0: Tu apa dong?
1: Tepa dekat inno be ka.
0: Eh lu aku banget tuun ba.
1: Yuk buat mai. Papai.
0: Ai kau papai kau buk ni.
1: Papai. Tidak, wajah, dapet. Mak, dapet binang, oi, dapet.